tuli kuchenda munya katonye zenya Radio Sapiens Radio na yekerezi ya programu nchakula kama sanzendi wano jikutu sako tandika sawa tano paka sawa musambu irange sawe nesoka tupatu zanya nyimba za masumulu chifura mbanja garambu kuzanyire wona mbo mareyo

Twelso se sa windala. Time check. Esawa siwesi muinda, esemi sana. Time check kutusu wako. MTN Momo. Sasula Momo loni yomu vude. Oli nyiso muendo gwen simbi za loni ezi kuwebwa. Eroze ole mkaseda woze tagira. Nyiga ste Momo kaga tanu star.

Damit nak berisi nyatama Radio Sapiencia dan Kubusayama Gesi dan Sensorio Musiki Nelim Sanyo Sanyo

Namu nyakato nyese nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsoro yomu siki Nibye mizanyo